inena eingo izingwa azang kalung ine beladi kene imbeleng kwa kila ala weingo wei na kilalitin tsongat altabana ke alang kilma sondra ala imba nama imbele taban kwa kila di ala ala wonge ndokola ke kwa kila wonge ndokola ke na wolus kali na kariyo kari wozi kari kule na wozi bagi kawe na wonge mbela kila kamena la wo beleng nama beleng adinga ke ine den tule dione imbeleng ki al wonge ndokola kang among jitingo eni bule na waingo wingo eni bule na kwa geni jitikawe kilma sondore ilingi imba idina lombi kende kola alti na tin alkul kilma simoge na imbele na makwaza in alon ka kwimbernga kwinkani na kwimbernga kwin amana kwimba kwa kida da lombi zibalo na lombi zibagi ba una lombi zikwel adangin kalung imbele ka wezin bingazi wa kwa kida lombi zibalo kida lombi da koli wa enzi aiba lakin bi ada lombi zibalo ni jitungu undone bululi na anenga kwa ge anay kawe Boragis arandu keleli na wala wajanga enni bulel malage jitimo enni bulel malanin tulle la daje na way bennes inkalung ine imbele ale imbeleng dain tu radio alkwa inkamina kilma sondore ilingi imba idine kilompi ndo wala kang tinatin nyatindi alambagi kilma zumoke orialing gero kilma sondore adanga kay dain tu radio kan kilma ale adanga kaimba na inkagil naskango mala lonvin den belei den domborele ilale e rimmen viage ken kwake lale e ken kuojin alan bele rimmen kal domborele wala bele inba dan tulo dio ela alan mu ala dual al wonde ngwei ala matina tin kelmasu moy na kelmaso ndore ala keba imbele mala domborele na araba wede inwa imbele tie aiba idina lonvi ingwa inu al kelmasu moy kilma may kilma simoy ili kilma duojina kilma simoy ili kilma simoy namang erini kilma kolen kilma sondre via ar kilma sondre idine imbalance idine imbalance amang lombin kwa tinatin nyatindi alambas erigalong alba kilma gizimoge nana lombi gitimozi adeng ana ana gitimo kinal enni bulol kilma ana ene verba sondre verba imbalance ayba lombin bereng ili kilma simoy in wogina kilma den simon jeng na wuda uda to lake kilma gisimoy na uda kidalba jitinwa eke na idin kilma sondre via kilma gisondre via nima imbelezi anin kummo yina lombi ezata dengwe aso inal dine dio kyanga denjaro soma denjaro anga alin gariyo aladar gariyo aladar gariyo na kenkani mario menke martankin kenkani ge lombi dengwe aso e komala kora so ngande komala nama ide domborele irimen via al aso komala idina aso komala ne kan komala aso bena kagir aso kan komala idina denjaro ila surunga kweli ne jaro ngoske idina ila denjaro ila al other way nama mariomin na martankin dok songan di komala kin nama kawaden alung kaza dingang ingaming matilomvi aso ana isong ko mala martale na mariam le song ko mala idina gal dain anay mayram bain bolis ingis beleng al kel dagi duur bal da kel dalel neki duut bomala al kom neki duut bari ala udal ale delle anay fi murre bi kel dagi duut bella al duul al kel dalel na ki duut bomala al kom idina na imbeleng adan kay sur ngaji in kaymel di ina lo jitingo na jitingo bulene na ina wayngas ke alan kona surunga ana surunga kawzi na surunga tabunga kawzi yidal ba are subuge abako subungo albagal iduo turbage na magal turbako ina na bay long kwedeng ingwa urangan singa ke de alan ika al singa ke al kwa turbake mamu giran jido turbo jona janne itia aiba alan ji turbo janni na ma janne turbo janna jawul kilman simin de jawul wala kalta jellel ila turba dio la ker turba dio kalta gimba wala ila subul lole anjoba alan kalta alan ay jaw alan jom subul lole kal anin duukena kom

0: Nazesi oso auden tunile naden fartara tanya kyaba
1: ena dokera naskai da indara ite na namagal kwela lang yani asan ku na kaing daing dombre lompi nomre al kere kundul ne kirsing ete namakwel alan dok yani kaing ayang adi girenka ini albaki kundul ne kai daing gore indara ite na ete namakwel alang Genesis sangal tok aya togle when os girenga na namaska unnas girenga den julle lompi ba jawil na suru sipia na suru wala jalom askenga ba nang lobu tokenga den iri nama dikinkenga na lompi nkuo na korong iri jailingi ire lompi nama inkwa au na ila herake ire nama herake nga lompi nama ila ila zijagila na songa tuleke nga ye nama herasi lo diko hera na lo diko le lo diko skerkerpia lompi nama herasi lo toteria na lusi na lo dikosi na luteria ila nama lo ila nama lo arakena na lo sarakena nama sok uwol kwankena lompi nama inkwa au na ila lo butoke nas korosi ki korokerkerpia ide lompi nama lo butosi pia nas koro ki dung eresi nakoro ki iring ere kerkerpia nama indala enga lompi nama iresi jawelteria ide ila nama arakenga na ila nangsarakenga ila nama sok awol kwankenga lompi nama inkwa jundi na koro al jawelin dukein na lo na loto ini na jundi nusuru to longala nama indala enga lompi nama lo butosi suruteria na koro al loto ini nama bauta teria ide lompi nama ila si jegila na songatu lekenga lea lompi nama inkwa jundi na suru na suru koronga ke na kwa na kwa na kwa kire jundi na lompi koronga ke na kwa kire na dainga na koronga suru iri na kwa kireri nas kwala diokin ki dieng kikieng jaloma kerker nama indala enga suru namas kurunga kya na daiga nas kwa diokin kikieng jaloma kerker kurunga na kwa kirini nas kwala diokin kikieng jaloma kerker lompi nama ilazi jagila na songatulle kya ila nama arakenga na ila nasare kya ila nama sok isle kya ile lompi nama enkwa jundi na ila kurunga kain jawiling tas de jundi na ila herake jawiling tas de nas lo tosi ki lo lul kerkerpia na au na nas tari impian nina al gis ayeng jangar paliti nas sok na kwalda nas sok na kwalda si kerkerpia na jundi ne era jawilke nas surusi du erengel nama indala enga ide lompi nama heranga au apa ngapia hera apa kwang nama in nama ki toke na era eti kwang nama ki lulke lompi nama yangasi lo puto jawil le ja alansi surusi hera undula alang lo na lulsi kurin leja nama hera si ki dikos kerkerpia lompi nama elasi jagila natu lekenga hila nama hera kenga na hila nama lul kenga hila nama sar kenga ila nama sok ongar kenga ile lompi nama inkwa jundi naskoro ki karaba salanga naskaraba salanga ki na jundi na kianga surung iring ere ardapial jawiling lo putole li lompi nama karaba apanga korong pia na otanga salala nyet pia na karaba ala ki dio ilonge wala karaba ala ki dio dutia koro dio ki kieng jaloma kerker kila ala ki pelega ki pelega kei jawlitias ki kieng jaloma kerker lompi nama ile si jegira na songa tulekea lompi nama siyansi dawa dawa pia nama inkwa au nas kwa bang au nas kwa bang nas banyingi na songa beng na korosi na bauta si pisiba na jundi nas kianga nyingial surungiri ila nama arra kenga illa nama arra kenga na illa nama sar kenga illa nama sok os kenga li lompi nama enkwa jundi nusuru ki karaba salla pis eng ki kien jalama kerker ki karaba elengang nakila ala surun iri ilome na karaba judangang nyet ki kien jalama nama indala enga lompi nama karaba judanga isipia ki jaloma kerker kila kila elengang karaba elengang ki kieng jaloma na kila karaba nyet ala suru iri ilonge ki kieng jaloma lompi nama kila si jagila namas songa tule enga ini tawanda ngal di ina girenka na namugal dudi kwel walagal kwela langin kwa in aldi aigi aigis beleng lomping

ki la nama en kwel alande ara tullen nin ko en garan jiddum bele siyasa jiwi ila nga zui balan jenas king si jengo marang ila nga jiwi alangel nas din si iriyo ki la dorasa ji jiwi nama kal din si tawre nja nas iriyo ki na nama ko ande ara na garan dinen diyo sa ko anyet al ko ambere akwe bayla en kawe san ilim ki la nama kala na king si kawan nas ire kare ila nga kawe ba alangi ja nas duon bele jiwi nima ji jangwe na jenna ila duo indalande loyo na ila bele ye alatsa kwazi jundi na kwa derenga songa yi na kere do ilaing na yi du geyimo se du si yani den jainga ye ke ali si alla pia ndana u pia ndana yesis geyuna ri kere ya na zigi yeyuna ri kere ya yelia kira kwangu do asaslum ne do nan kira kwale yela na pingina kira kwasi na kenga ala si irel ilaina ye kenga ala ngudo kira si den ara rengal bar kenga ala gai ila si nama ye na kwangira as geyingo du si tabu tabu les geyingo na ri kere ya ki na nama en kwa ande ara en karang ji dingiral dingi ala jiti dinga la bana ji ke jamal yang dok abay si jirtin jiba jamal yan na abay sa jirtin ba jamal azam na ji ide nama en kwa ala ande ara tulin karang kwa be kwa alba keyi dok albaski mo daga en kiasa na nama kwa na tulin en kwa gino kumo na kwa ititi elans kwa na ke ngeli ititi puans kwa na ke ngeli ititi ning zikinga sikis ke ngol dok kan kwa na alki kan dai zi bere kan nantana sa ka unes ki kainimu ki strategia ta mutariba na ki nama en kwel alang uritka na ki kela kwang korang ali en ka unes ki ngasi enan kaimul alang kiro ka ngi na en bere ngara tullen ning en karang alang ke gili en zan en rizi kampi na kampi alang si duos ye ngel na kangi ka kwel awas ki wo ye en ka kweli as kwasi ke ngeri ki rok bande ara tullen karang Diarma kamu ini nak anggota kinyet al kinyet. Saya keingana juga berkira sinema mengingat sa Erika. Nampak kau tu yang orang sa Erika lepas tu mungkin ada dok zai. Ayanga, wenga, osdi kau orang tahu. Bang kumu nak kira tak akam. Ki nak kuma na duit nang. Kain kau nana juga. Kain fuang kau nana juga. Kain elam kau nana juga. Kain kurung kau nana juga. Kinyet nama juga dia. Nama kau kerana kai. Nasa kalau mana mang dua kira era nasi bilang risi ada nang kerja nasi jisi paliti ye nampak kita beli kutu begini manja mengal gerai najau dan gerai ye berisi nak kawal tebi erike apa tulen jono ya atau hanya dal kuat giring kau berkinggal kini asurungi kini nak kinsi nak kamu tiada nereme kau nama kamu tiada giring kau kira nama kau anda yang arah dalam karang nama tulen kau nak kira eleng asongwa gasa nak kau ni nasi kau nak kenggal apa elesi guru la kira ye nama yang kami ngal arasai apa elesi gibes kira Nemengamal gimese. Aba pugo si de pugo mara y nemengama yabal mara. Kinyet neme yenge neki kwel alande aratulen karan kingwa kaina kawe neki kang de arakere bakingwata angara. Insi neme yene kingwal din si mesi ora dain si mesi ne jiti. Ala liaki si measkan badu kera en nema zingwa bidim guru ye abas nja kina dain guru ma zingwa na ingi kimbele losa kerea. Kiki dabanden diu. Kiro neme kwel na kangwata zinyet alang kain kitabaka kiro na den diu karoti na. Otan ko na nyet koron lagge lorong lagge roong lagge nyet namo do kul kutuben kana ka indanang na dogalas gungiti nyetin ilaing anan kikang na akunga

Aite nama kali ini karing nama kita sekerkera nas aldi kerka na dok asang ing kalum king aldi ngasa kau asa otan tulen diuking. Nekila otan si nama kue alan tulen sekerkam na dok abas deng ugu tulen kel jami lia asikir dok bande arabu aljarang na dok au nas daim bereng aldi ngasa tulen kerkam elain alan sekai ngalding aju ngaba na dok asang in kalum aldinga di asa sasonga kurage na nama ilai neki ko alan si asanga songa kau na dok asang in kalum duo bi duo dinen dio albasem wa na dok asang in kalum dinen dio ko abe ko albas kiyen wata kai maran ko kit al kiyen sekunde ne ju yen lia alba ko kanan si kai wa nan ko tan den ara kerengeri nama kele kwasi kurikulitia nan ko tenga alan si komia na dok asang inkalum asa dok kwa kerengan aldinga ka holonga dien na bas gitikau asa tulage matsing den dio ota tulya kiwi nama irai asa ki kwa kerengan aldinga ka marandok auna singkalum du na kewon ade yundiwa kewon uta yundi alba wala sinyuwa na ete namine karin kiwon kona ile kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikirka

bayla bago pay ngala dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kit kundul alangis kingasi belense palel na alangis kingasi udonga kit palel alang alangis kergerka kitar kainge likitar kainga gebo na longa dinga dosiko akran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo

Nina apin songa tulei alansi taringa nja jau alansi taringa nja jalum na dokilla semelmel madgising gisi udono jitipia marang gi gisi gis nyinti alang ki sejei ying ajamba walagal gisi gi kurujiti alang ki sejei ajamba kwa kitsis jangi asa kientonga lotok tiri. Puto jaring alansi yang asi jitanga asjaba. Udonga tuleng asi jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tuling si tuleja ke la jisikis tulile duya. Diimbara si jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekau. Daendora ada longan taringa ki malekau. Niki jalung. Na tudinkin jarungale tulejang. Lompisi sejel ling jitanga. Jitangan juengile karajangwi. Walakal jundi. Na taringa, taringa ndora, dora tule kwangi. Alang kila utonga yundi ki kwantaringa njanga ndora. Duong kwe kingasi gis taringa pi. Daele undul alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo. Aboski kaula na taringa kau kwa keranga gal bas kingasi otanga kerna kawe. Jirgingo ski kwang. Asa kusenga na kusenga ndorale kawle. Innamas jundinga songwa undul. Ide namas ejei koranga si jabung. Abaji jingo ri it alji lompile yuel. Elabadini. Aba udonga si sasonga puto jel bas wai sasonga undul. Na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi puto gel nusursi tulle gel.

lonti kurang jari bas jendi kwale gella gella undu ilain nasiye sasoma dongore indel kurgal ilain nasji sasoma dongore indel na dongore jeng ine na mai long aldu udongasi impi alye kwale songa tulei na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingu kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja na kwa kitsi jwenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit pulung korul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sa songaki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasis kusenga kundula yemba long alam koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ilo utik.

na eter gidok no kwel anangisin kwa dual karajio is risiwi al paljio dola pal o burufal li karra nus gujiwi ina jawalam bay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yamasi din guti la jawli elain li jiba elain jio delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din baruti jutumo na din baruti al jutum ba kela kwasi asa gujawli ti labaye burun jutumo elain na li ayin ka kire kindelinga na duwollo elena kebo ka kire na ulo an aratu lelom alan kwa kirmasi doras kawli aba ni yin kiryal na ngal kin kwa irto asa kalnga ba nama li akawngel li kin ulo nga kawal nama yi bingasi kurra niala sa indeling yin bakele nama kiri dambaru nama kumena kwa dien gut alkawebo gutogi na kwa aratu len karul borun kwang arakarul lia namaskiwe ki udonga nyet alien kawe namaskawle ni yin kin kawe nga alkin kwa udonga za kanga ba kurun ni die lole ki kwa na ila kambi du ba ila mpi ke udonga si alie la borun kwang arara na die nga arara na de si yin gutu la kanga ba namaki guti ndora el na keri nama kwazis dem bele pali ide nama kwa diisi den sabakello nama kiyan ala sekundie nama kenge ne kenkin ki kila kwando rana nama gal kwel ala kila kwa lo si baw kila kwa yen wasa kal ngabo yemba en kaminga ali le duo embeleng inal dayni al kise dayni yaba den sursi nasbi ye se ban nasbi ila ina la yesi dok ba pal yaruti karra illa ila ina se lom nas kurwa ke nas kurwa ge